0: Na ko me li dia manik, ta ko yoko ento, na ko ame. Man ki di em ang tu sot ko te lugu na al kenu. Ki di e? Ia, atu ni.
1: Ki di o, ki di maki ana so. Ki di em ang tu le. Na ko me ro matunga, ni khini ei tu tuk tau na na mati asu ngam tamani. Matta tuk ni o gama, na ko me ro ma waktu ahu ngam mahae te api bunne. Makai sone semai nana nak usah ngam Indonesia itu tu isora api mata makai langit tu alu tu tak mata tu tu tu hatta ramen nak hatta nak mira suah ngam makai tiho tiho ni amalu enviku ni kita tu sum tak Larry nak mimi jaga semai nak Nihita, Naligus semua. Ila hang itu ya itu semua mati langi ila leh berjuta. Ila gigi agak sedih. Nukah api kalau nak mimi jangan ni mesti kamu gigi oyo dulu. Ila leh makan nak mimi semua lo. Takulok semua kau negara ke takulok ke hafal nak tua lo harta mata. Inu hati kau nak mimi kasuatu nasungan niri. Nihep net tu tu hatta kata, mikir jauh pegi kalau mungkin jauh lalu hatta mata nak kumik kau cetak mikir mac siapa ni lap mikir mac nak kumik ni.
0: Asyik tu kiti.
1: Ingin lagi bunga hangat ke?
0: Alright. Yeah.